Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru, Nama Guru.